Ayo kau kami bawa bilang ini orang suku. Ayo kau kami dari yang baru. Mereka muncul sendiri sebagai pemain. Lepas kita bawa bola,

baru nama lah yang gajang gajah itu kuli. Ya, dia dan juga lelu. Ah, punya apa siapa lelu. Ah, ya, dia lagi dia macam siapa? Ya, ya, ya, ya, apa siapa siapa? Ya, ya, nak dia dan gua rasa kira kira. Ya, apa siapa? Ya, dia dua dia mu. Ya, ya, tu kan suruh bawa dia tim. Ya. You are God and God kill all the God who got here. Go kill him. Ah, you are.

0: Sera fam buka lagi bu.
1: Banyak brandi. Asal sari biar nama
0: apa apa. Gema, gema. Sari serma ya. Nadi serma bang kukuma ya. Hei, nama apa?
1: Ten wega mah kukuma ya hei.
0: Gema.
1: Kata atas suai baku wah mana ame.
0: Ija mungkin apa kukuma muka.
1: Bamo.
0: Aha.
1: Gan serma kukuma gan muka ame.
0: Ah tu. Nia duga minyak sari hibah merah ni. Serve we serve again,
1: ma. I do yeah, what kind of young pull away door?
0: Give my
1: Me bagay wo